0: Chay puni chakangman.
1: Mana, lawanit estinsinata, umananaktenka, reklamsa niska kangman. Mana alin chuchayka, warmikita hampina wasiman pusanay kitiyan.
0: Re, ima?
1: Reklamsa niska ka, onkokuk kaktin mana alin pisikikunchu, lawaniti anchata wichari, wiksa nana, mirachiku, nyawi aipuyan, hinata karkatin, chayka mana alinchu.
0: Reklamsa niska, onchayka, uskaita obstetrika niskanan apana. Sichus huk unko warmipata uyanta chakinta hunkiska hinata umanana ichask anchakunata zikun chayka uskaita hampina wasiman zinantian. Unay panis uyayka unko warmi kausayninpak mana alinchukan uskaita hampina wasiman zinantian. Kausayta kospa mana maikin warmipis wanyunanchu.
1: Kay uyayka unpa niskapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika Yanapayminwan.